Assalamu alaikum harami kirintu inde so nda watu ndo kuru ade manda kanadi kama maye ande ya pela nzifara skram maha wa radi maha wani gadi gapsuna nendiro doni na itagatki ingresa arakin sita sala rosulu na wado kama maye ande arab sara harami kirintu inde so kutu adata ide ingresa arak kalkale nende wa paraskram di tamtama beji paraskram di wachirewe daji awande gapsuna du nga wada zain Nabtundota ya sayo kuu kau kintawe usku kintawe do muharame saa duin yardu ya video luko uskun Ade yang akan kalau dua, senama aku kau kentawi pindil luko yakin, kentawi dah juni sah dunia pindil luko arakan. Arami kerana tu ini so mahu matu mado Hasan Muhammad Rokoi langkun M Ali Engineer dia nanti lah dorongnya itagat kian. Najib lah tu tu saya saya waktu tu nanti lah bro kung awal mengul ngan ade log tu bana baru grace arak cip cip yang nanti lah paraskram di tam tam apa paraskram do wa cirewe nanti lah itagat kian. Mau dulu nanti lah kelarun zaman yang dulu kau kentawi pindil luko yakin kentawi dah juni sah dunia pindil luko arakan. Baltedo kambaye ajara mi kurentu inde so baltade ku tayen dadi sandima num adalla daraja kuru adima duno arziye sandiro kando e clan sandi nashado awodo tudia sandina madanodu nashafandi arziya kuru adima awodo yin sandiro sidi sandina daraja za kuru adal sandiro kando sande clan da so ikaro allo nandiro paraskaram da do nya itagat kiyen suro paraskaram de din kamba kishana la falle do yana ndiro bayan su asirin daji na sharo gwamnati edin haji afal mata do yana kre borno ye andiro bayan su asirin daji wanda nan da kan geste go zai da balte da shi dinaye balte da dinaye do ku am kishana do kambai sande dawurtuna sandiro awala falla india balte da zan tirin yo le futu lan kishana do yi kamba da sharo kurwa de ma abiso sande murade za kuru ade ma awado yi tayin zai gudana ma num adalla daraja kuru duno do arziye sandiro kundoro au awala palla india nasha do sanya iswa imbeji sandiro kiriya kilanza swa rote na kai kubalte zari adma awalo sandiro kundo so tadine bwenda suluna oro dajara wikuru tu inezo wande sandu radio ndo so kwa luido ndo saya sayo pule indi tamtama mbeji nga wapule indi akirinye ishina ina ndiro paraskram da gwenye kwenye kiliwan andi akirisano

0: la zoro har mi kirin tun da so laji faraskaram da tamtama faraskaram da kutunin gulle diyor waya mana ne da furin miya ko so haku ya na rin walti haku ya daji na shado a kuto so kujiro ala sudu amin abi kutro tiri diyor waya mana do anda fa ndi shima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo ara kuri au bi kuri lar kuri fal o diyo ni kuri lar ara kuri diyo kuma diyor waya mana de furin gata nye bonum daji botum du karara wallo na kasar numi ajami gari gabsa na kada zoro faraskaram de na diro bayan kindoro assalamu alaikum gila da jiba diwal waya mana amerika mzina da jiba tum andi abo samina waljin alami kurintu nyesu andi abo ni mea da jin hangal na yakin na radamia andi roba yenda kendoro wande nya andi abo ni waya mgonye na nye asala alaika mamana ni baro wazi assalamu alaikum assalamu alaikum
1: waalaikum
0: salam wazo kanta wa
1: kiliwa kiliwa kiliwa
0: na mduma na jin
1: aisha lao baana kenami nga vongo
0: baana ngarnam ushe kishoro
1: Oh, dah lewat je. Cawan kutun dia ada kelab ada macam
0: tu. Kelab?
1: Kelab barat man. Wei zaman dari dia cara ada lezatnya ada. Alas kotor dia lezatnya mana? Tunggu lagi dia seikhlas ni. Tunggu lagi tu sana malakin. Tunggu hari itu juga ada kisah hari. Hari itu man. Tunggu galu lagi mana? Arum suatu aku anak tinggal kuli lasu awal lasu mai zin. Lalu. Kamarong gue awo bika makam lain mana jin dia kau dia awal awal mana yang pok dia ada kawan dia ada nak tunjuk apa cik ni mana kerja jamu kam baris jin dua kerja kerja kam hari leja cak dua in awal kama kam dia ada korang yang sama mungkin lah kurang gajian naik suara macam solu turu dia ada lah awal dia am dua ni kelas kena cila cila ayam saya kan dia ada malay sana solu ruyang sana dia main gue Anak dabai, vinara naulad, zauro kaziar, dah ibu ala anjero lorong la suru.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Gelat ada yang nyuruh askeri lah loktu guru mandi loktu Allah botro nashal do kulo baria kuro adi majemiro kara antasa nai. Naji ala ashura da subutu guru lumai deh. Lau dah naji jemiro do taro awal lu atari sendi kasarin zaswa nundilin zaswa beleza nashal jeminza kenengan da kun balinda sendi rezuli fahamaturo. Assalamualaikum.
2: Amin wa alaikum salam.
0: Ndak liwa.
2: Kale asale alhamdulillah.
0: Naam duma na jin.
2: Alailan ngoran garana be.
0: Alhaji lawan garna muche kin shoro.
2: Yawa.
0: Alhaji lawan al kudum.
2: Na ko kuna da ne buran da alhamdulillah ki jide nje mana ya kutude ga waran da kuye.
0: Naam.
2: Ah ki ji fal jaman ma mure kutu mataki class security and gozana. Alhamdulillah askiyan na caca managari da kai risan na wala kwawo da kai marwajin ba
0: na'am
2: mutai la arzo man gon talaman fim dai kwawa dikin gulluma da ambo zuna gana jiri kuma gundu

0: Glazoro harami kurentu neso nene yakan yese go zindarason kurunu ikla mita fisgus kunu da uwa felanzu fm paraskram di temtema paraskram do teman kare aka suwe da jarami kurentu neso na lan nan di robotu do sara go ni konyin tuma idin na play di temtema tlam do nasara ya lan nan di sumu do so kan buaro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam do
0: nda kulewa
1: nam
0: duwana ji
1: nam babu di ko ko da paraskram
0: Gila masya Allah.
1: Teman
0: kerja kau tu.
1: Hampir dah cuma orang jahre alamat di dalam. Sebab tadi kan ada ini cendol kulit buat kita.
0: Ada ya betul.
1: Kita boleh na harus tuin jenjat dulu. Kemarin lepas kemarin. Sebab ini pertama. Kemarin ni sorang itu dah ada. Ada hilang cara jadu. Naira itu apa tu? Boleh na ada. Anak dia
0: hilang. Ada ya betul.
1: Aji awa di ngai kun bari ne na ta kun be ni kuma prani to sawa ma kuma ta kallo dai do sawa ma da wala na duniya rara tana rara tsala kalle gaji ta tsata ai ma dai kuma duniya ta dina wada na tsongurai na wada na hatta ma na lada na da take da su kuma dai da su tana kaman ga dai su kuma rafi ma su tana kine ma duniya ya tsin kun ma duniya din ta ala bolen dai da yi roko sai ma ce naira tu naira yaro da ka dai su ta fa do so ro wala na do so dai ke ga na lafan telefona ci ko dai na to al da corona naira tun yara ra tun ko da kuma da bari abana tu me na ra tun ko dai su kuma da ba tu kin ci to ka dai ba tan da naira tu ke tan da naira tu to
0: ai Amin. Gelatai dan yang yura askri yana loktu mbonu mandi aloktu alan boturo tumai rinna sumo karwilan nya kerendana lokru adi ma bayan na nukabil lo kendoro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nam, dumana jin?
2: Baasan kan.
0: Nga fatuk liwa?
2: Liwa, sila indan di indah amutu.
0: Mbi alhamdulillah.
2: Tui masa main angkura dan kolej kalau ayam je, dia akan main si jimba.
0: Kau bisa jadi ni?
2: Ah,
0: nam, tambah kerek asli. Abi guru mandir lo.
2: Ah, aku lah. Am sebenarnya cuma kau dah umat sungguh setai mama di semua barang je kongsi.
0: Abi barang mana tu guru?
2: Guru di kura cuma rumah sungguh setai mama. Alasan.
0: Kalau senyum kau guru malah guru video.
2: Ah, purari pura alibi anaira dugu kena ni mian. Mara upi tetja falukoni.
0: Siapa ni min?
2: Ah, siapa ni min anaira dugu. Adi pura awa senana senana suwa suwa jadi jadi so dia anjing kawan tu so silang saya rakyat nama alam aku saya so. Awalah so belum koko so yare. Kosa ini dia cillu falu anaira sini. Alzo alzo.
0: Aja bari.
2: Falu anaira sini. Belum silu kop dulu naira yerni. Wanda kura awalan ni awal galon green sila zain maris naira view. Am nandur naira view.
0: Naira view.
2: Aje wanda cinta fala cie naira dunia rus puno no kul pak cie kam sini.
0: Wono ni kaza ni mia.
2: Ah.
0: Wono ni mana? Aje
2: rus puno dunia rus kulle. Kujin dukute ya cial dukin maya galau.
0: Aje gila wita. Dalam ni sekejap.
2: Kurman aw kalem kalem kuya samun aw makuroni ni. Ya awalan viral nanti zaman Marsi syakir nanti naira du.
0: Naira du.
2: Aje bahasan kelewan ceno.
0: Mungkinlah masya Allah tidak yang jelas kira. Lok tu guru bali dan lok tu Allah buat turut bayar dina aw do jemisu ya telah lagi kemaru kenta wadah nama dah nyah barang nampi syakur mah hutu gulma ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nam dumana jin
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: bazan mun mun ga ba ka je wace ga kura ma sama lame
0: ngila wuce ki jora abi kudum
3: ah daji bazan kwana do wace ga ada kiri jina de
0: ai abi kiri
3: kwana zin
0: zin ah
3: au ku ka o ma wa ko ri ne ra du kira fin ya fin yo kana de kiri wa ne ra du kira ku lugo uno lono
0: nziran du ndiye to ndu
3: ah de
0: lok tu ballan
3: lok tu ballan siminti de daji kuma ala barazi ko kuma ga nga wuda ne radu dumeni akun era yer tilura na lan dumeni akun yer tilura ne rafiwa
0: jaburo na radu
3: jaburo ne radu nyo de riwa le dana
0: yo shirin niske ga na to ndu
3: ah de bazan ajana ma kuma zo zina de ala ma ngiri zina ro no ngui ajana ajana kwa ko le video ro ne ra video ro tele ni wat ke ne ra ro tele ni na ajana ro
0: yo ajana follow zo ne ra fol
3: ah de ajana ne ra video ne video zo ro ne ya ka en bese dia zo ro ne
0: anyi di karma isa gomdo
3: ale
0: gila Allah te da jira skira gila da jara bi kriti de sala dare da jira for scrub de tabta ba for scrub do taman kare ka su yero kashe su sawan ci de ba na zan da for scrub da ita ga kuna ratan so engineer da konya hafsu na kula lema play kiji kiji na da su for scrub da na dire ta ga kuna kula ina da for scrub da don ita ga kuna Hassan Muhammad wa na dia sai lagu

gla zoro krentu so assalamu alaikum mo paraskram bare kningaw du krentro paraskram bare kningaw wadu wat nandiro ma wason ishin im talawa sa main tilonin sta sa main indin no sutuna pato radio ndarason lan mita fiskun uskun nuda uwa wok kwe kamande andia rufsuna paraskram bare kningaw da ita gaturo krentu so daji andia gayo soro paraskram adien putu adatuna edie nandiro amdo ilmu notwa donye isaya nandiro kaulinza kudien kala lamara bari ya wuzu nain taji karintuzo ku adi suro paraskram dien awomo duro gwenye na adi apimagi inshima awodo kajimdoi bari ya kulowa kazi zina kulo ndaswa kazi zina kajima kaladin taji ilmu we abi kaladin gudzaye kalalan kuru dai nandiro dual telefonia do furumien kala lamar adin awodo notun doan rannu andiro kaulin doa sadwi amma son yayi kaudo nandiro fulay ikien daji na danyanan dubkie konyen

0: Gila harami kerana susu temangan ada macam filet ada yang gunuar. Fras kram dendan duri indah rasun ni kerana wia kerana fras kram dendan duri ada sawan dima aku itu nesunda isana sendima.
1: Si Balan Abu Bakar.
2: Permata Muhammad Ali.
3: Hadis Umar.
0: Gila usuk syarh fras kram dendan duri ro. Gila mudah dengan mau kui kelar dan zanin ini semua kelar afirman gini zanin kelar faida dunia si anda sebenarnya mesui malam anda suara berzam ni abin daraja ni kelar lan nono masih kami malam suara berzam jumpa abin daraja jumpa makazi kadarogain yo kelar awas mari yang zanin ini futu ini si awal dunia si anda sebenarnya mesui malam maru berzam yo ba abin nado ba dio ari tazi kazi jadi so anda sudah kuruman daraja jerman lene futu ini si hal dunia si mari asai anda halin gila su adin ne kala lansan dinin
4: gila dai au abdu au balawan ai gulmin au futmana de pan batme au falmata gulzinala
1: ha uya au gunyin na be yashima ande du chiti birin monti no lo no ma guso num brizum baso au num nado ba malum maro dun guso num num miya festival inale ne chiti fatola ni tala chiti birin fatola tarbiya gila fandimi no lo no ma montiro ismia shimala de kindi me nale ne tarbiya fandimi no ordinale yo ni montiero kraro ismala ne man maro nado ba brizum ba sero fleni min de jiliman kra ilmu gila nyo fela jine nye fandum gonum ba
0: bala ni yun yukuru min ayo doshi faida do ne kame malum madar jata obi malum mabar zumtadi
1: aa nyi tala chitibirim du montin kira ni min au islamia au na kira lwero olo no ma malum yuro kira gulji indi shi shiro nmbrizum sha gare taida zu nyo faida keninga min sudi malum magambaro olo no ma kira nzuma gwenu mama ni malum alade nyo faida jimbarishi yo nyi tala chitibirim du malum magami no olze au gulja diye kwale shi akwale yo kurusoma ni jiri sababa chibati sey malmaro ni burdum ba awno do ba fleda no lono ma sia gami no lono ma nyelenum halla batiro krama ikumi no ji
0: ngala hadiza fanmango futu done balan ne mana zanade ni ayayiro chudum ayo do shi faida malma burzum ta abi malma daraja tiro
3: faida do e malma burzum ta shi ma kam do e nyun kuran no wal zinade kurma malam no malam nimmo wal zinade shadara janamin no walza awdo isukana de nanzin krafa dimin awno nimin gushi no zina ngonya ko tiyon ko zina kurma ngoshi malam malam yo ade isuk shadara jani shiro daraja yin bar wolo no ma krado nyiro gul zina marangam klamin gonum ba kam malam ruzina ro wolo no ma kran zina ma gojin ba
0: gala fatima go fanma futu hadisa yi mana zana da nye ayayo yoro churum ayo do shi faida malam mabrizum ta abi malam daraja tero
2: a tare aw malam aw jama malam kala biyayya sadirma shukran guljaye jashin ba amma kala malam malam maruno mama nyo kran gulsina man kala min na shima kur faida jin ban yoro kurta malam me shima aw yam ku indi mi sana daga banan malam sai malam ma islamiya ya akai nyo kran gulzar sai ga mi ma kran faida jin ba
0: Gala Usman go fanuma futu sai san mai gulzana yadi shi ashi ande tsibirin miso da malum ma gaud ande rotaida zu a washi ma da ande ya faida jin ashi
4: taida zu faida jin dan arar mi malum ayo aw yam aw ma kwali mi fa walumi mu ko malum yanyi karam yo da yanyi malum do isin patol aw monto isin malum aw darajan zin ba ma faida karam mi ma ba dan anyo kara gulja ma kara reklamo gamba dan arar mi a sho daraja yi mi dai alan preskram de alo ke dalene
0: Gala tawar Usman futu gulmari no ma kan me shi malum sawara daraja za abin prism jin no lo no ma taida zu faida ka da no jan no ma na malum men krafal gin kan me sirin awadu ne kada be sirin shi kinin gado ne kan me sirin duma shi malum la mi salo kinin gan zu taida zun ya kurno zin no lo ma random ism har kinin gan zun yen gangani min no walzin malum la dalil don eski futu nye sha gama sha awan ma da eski nyiro shawari so ya cin nyo shawari cin ya galajin addition to shi ma salajan nye pawo jam salajan nyo kurani mi ni futu done tumama da marole nan kwani min dan taida nan ne to stufan da mafato in to stufan da min isimi akrayen malam nan gamin da yaske malam nan da yiro taida zu awado ne faida kada screen gila harami kirin to sot mangana tamtam zandin da yadi ya gunu yiro kawo zandin da yago yo kane no ngo flying da akarno
3: ndawaya

ngila masha Allah kuruntu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so tusuro so andi kurunturo kuma waktu inde sa'u inti findi lukotu lona daraso nkalami tafisku uskun nuda uwa fila efemilan kurunwin umaka ando bunu tijani kondua warmatumando kajire kuruntu adata ide sura faraskram andi kajire dilan beji nanjiro faraskram doni taman kare kasuye ulti kudi nanayen ur ade makarun to faraskram doni nyari kan rem beji nanjiro kudi itagat gen amanda so nga wadoni karuntu nanjiro awra doni larda don ci fori sare ma ada nanjiro kudi itagat gen elan rutu uktunde sa u minti findi lukotilona kakal daje ada tayde karuntu sa u retalan faraskram doni taman kare kasu yede nanjiro kudi faraskram taman kare kasu ye waktu dia andia sa ara krosa dia ara kakalan da jinjum doni hawrai do linye hawrai do lada ci fori sa dia nanjiro kudi ita gat gen hawrai da kirtin en kawalan kurubule ya tamtam nanjiro ike kirnuya da ji kuru nanjiro faraskram de nyari kan re shi doni sa ci de fatima krema mode de ursana mate nanjiro kiyawa sulema kudi ita gat gen da razon kalamita fisko uskun nuda uwa fella efemina

Ndar son kirnin kilamita fisko uskun nutda uwa fellanzi e pemelan. Oktunde kuma sa uru minti sa u retaro minti falba. Sa u reta kakalan kirntu nchimdoni. Paraskram maidro linye paraskram doni taman karya kasu yeda nendiro kude itagat gen shidoni sa wachide. Hasan Muhammad te taorzi itagat zanama. Kawduru kirntu ada kirno.

0: Gila masha Allah harami kruntu nde tu mangana nende tamtam done flay mkaka ada gonwa rota nasmaro kila bornodu nile falan no atosna masha Allah tu mangana kurno tuwaro kruntu wa ndeso na ptundu aya sayo sana kan indi miro fraska mshmada goyo konyen
1: Ali baba kana nbadi Ali baba kana
2: naam
1: baba shima ndro nyari shima da suta
2: ade
1: aidara soro gonum soro nyari shima adilan
3: askira ni mbero wolo no ma au shima dia andia fuchim bai dinare dinate nzire zigin Putangalo ya buron sotulu fiza dabanguro iso izo sin awla zan klang Abdullahi na atinwa isu baro wolo.
1: We baro wol jide.
3: Are.
1: Ngila, masha Allah, Ali baba gana gajo. Baba?
4: Naam.
1: Kanda shuma atu. Aikla mo isu nyari shuma tandro juta. Uwa waka da ala barasuku ilmutie soro la mbeji.
4: Ya, niyo nangli. Au, alai churo kuru skawiri ya kinfira kuluko uun shuma saa wado. Dirizi isu alai loktunde suuruna. Hatama imdro ishenaro kurnotum lenum nyama alai atidamai sidin gonum asernatum her lizinum. Kasannama so kuwayai kame dimba gulja dai dinako dinayro kashiro. Baza wando walzina ya.
3: Ade.
1: Wewe waljiji. Ajab. Ngila daji baba. Kifutu hiru nyari shima do sutkum. Ande sama soro shori ya hami nasha doni soro kininga doni daena kuru ade mafutu yide ande kininga ndi soda ya sayen nkilan.
4: Aa, kanuria ya gulzana ya shi chidu kodo mana romoji wano so woskono
1: sama
4: sama zerma katu ya ada. Shi dike nsa ayari ya inyabalte palini isha kwa zina. Kamsoro alangodonyo die na die. Kamdo lezi numdiwi masatama shi alangodozo andisha sada nkonyo. Dai alai kamdiwi boskuja alan aubare kituruna wada askritine tuondine kamsoro kilewa selai Nuptupende ne dai zutulon kama ndi gota daji kama ndi andia nasarajin dai arendo awa kwa burin wujirin tuna manso
1: mde
4: kribola susu janna baso adu sama alai sidia andian zuhurin du kalimon lepkata mandi wada ala nankara sadaktuma ba urozu daji alai ntumanimia daji shi adam manaida kwa zunaya
1: yoyi shakuma baba yoyi atati kure didin futu yuro awa jili atada fasal zain suro kenangan zailan
4: Barema buroman isha buji taru goja fatu wane yore yadeshe ni. Kamkamunzu grazi lejaye arashidi ngurun falmai aram shual au bufal saad grezi. Kaliwa nam noro.
1: Yo.
4: Ashir zake soo niya.
1: Uwe naptu nilipai.
4: Ala barasa kade. Sa isoro kalamu ramadu shuma kama muyikrami ya daji lamarindu ya ilinu kongnu ya kena soro.
1: Kalo leji.
4: Gumtijin. Ada shima shawari ya gaya anzo.
1: Masha Allah. Ba abba bila ma askirinya na nyuro kila shawari mallo tumangana nyari shima adu teida zi ilmutuwa linta kuru tumangana sandi kuruntunde sodi ya idarasa gozana surodlan. Kila nyari shima adi lan sandi kuruntunde sodi duwala kanya sandi nashandaso lan futuro darasa wada kuru futu idie kenangande soda ya sayelan kila nsandi andro baboza shawari ya andro hazai kaudro lingi ganala tusunye ishan.